ajie mono ndiku ndiku ndioma ndioma ni ajibili ni kekeja la kaja hibu yubai neke nonyo obuna walo biangu lina anabatagi nomali cha memanyi walo banyi kanyino makano banyi kanyino na nari 5.3 FM radio sapiensia